Ozo di Rita Zomon Hangadon Tomoy Moka. Kopi mesti anda dong usufam tetana minggu kuma datain senan kadi Joseph Galembau mat dan tadi matunggung. Nah om kongsikan kuma dia Joseph tu di kapa pagu diti kanu do id tang do ketahu o i mobi do koniti uvang do matunggung lain ada unduk ngadau kyo. Om iti na po nga man tadi Nur Kasih Abadi o Marsha Akila Erina Putri mantad SK Ulu Intabuan Tenem Mamason Kabusyano ng Subab kumaretain sanan do sinakagon Aki Sianap sinakagon Moing Omok Dungo sinakagon Papar Malintan sinakagon Apat Kohaminan sinakagon Jaunta i Daddy Nelson Siu om Kohaminan in Taman Sutra Kota Kinabalu ka di Moing Henry Kinujim om Kohaminan id Buit Hill Putatan Hansan da tomay mo na da o Nuan da Kohidasan Tabi da Kahangadan Manta Dagay ka di Nur Kasih Abadi o Marsha Akila Erina Putri Mantad SK Ulu Entabuan Tenom. Omi Johnny Upin Kopi Bosian Dodongo Subab Datara Minggu Terbitua Nansano Hidas Omata Tamis Semaimo Ketawadan Kumada Pasano Johnny Kumada Tain Seran Tambahut Kudaiti Sabah BFM Homi No Kumada Tepinay Kumbuhutan Itamaimo Do Mamason Kuma Paganakan Kukah Tabi Hangat Om Upusku Kumada Zutain Senan Om Tabi Pibasan Mantadogo Kadi Johnny Upin pason do kopi pesian dong suvab kadi Abdul Malik gitu. Pengungkap pason ti kuma vokon tambahot ito may mo do ongo ku da mengungkap kuma da goda pason ka Mega Diagang, Koyokmen, MJ, Lonlinggang, Petrus, George, Gimbun, Tompulan, Jalina, Juanis Mansatil, Rosugut, Emilia Gom, Lucidoyo, Johnny Upin, Majakong Majuna, Jutla Judit om tambahut di Vokon nga siyo to aw ko jojo sibatan ng mga it to tayin sanan nga ni Zodong Subabritika di Abdul Malik Tahir om pason manta di Simon Boswin misavo daw ililinya pungkap kuma pahay diaw DJ katawanan kuma diaw Simon om savo mengungkap I Simon Om Sabodawati kemari Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun Datin Seri Panglima Sylvia Malakun Om kemari Datuk Protasius Mukia Om Datin Emma Sabawi Tepinai Kumamai-mamai inai-inai Boisan Gungawi Menengaki Gungawi Kopi Posian Om Subab Do Dongo Sawariti Ansan Toko Da Do Kotai Mabalakat Tosima Mantat Do Kinaingan Ka Di Simon Boswin Om Nagi I Sabodawi Lilinyam pason di Charles Loginon kopi bosian data daw minggu kumat dibenai ku ngabi wako walisan ku ngabi tambah hutku FB omong kikino ku ngabi datang ngawi di Sabah BFM usai bahan bos karazan yang naikot bina siam suau temaimu tapi pembasan kadi Charles Loginon bom kano kino ngotoko ozo ipong kapon yozo kumah dinungkapan ngabi diozo om kumah di minanandak data daw pisafaan di tadaw konyab om tadaw baino kongsikan kumah diozo om dumo hozo diti kokomoy na do tadaw do pisasapan dien sinuaw kele jitalon om Latifa Gindog ozo miohon pinisi dien sinuaw kele jitalon.

Lati fagin dog rani da sanga dau. Eta pe ko ngapi ketua dan da peng ngabazat ko dari penakan hozo diti. Om iti ya hozo pung kapon ko de zura toin senan. Maria tatu mis guntingan. Ondo mo no ginapo de pokon.

0: 沙巴 VFM
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌。

好的，刚刚听过的歌曲呢，非常经典的一首歌，江淑娜的《心爱妹妹的眼睛》，11:47送上林淑娟的《不愿重提的过去》。

0: 需要每天花大约五分钟的时间来清理装有积水的容器，以避免蚊子滋生。赶快动手试试吧。
1: 茫茫人海，唯有这首歌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah. Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum Jinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan lekata aku di Jafatin yang nabar semimun dinakan setemu kita dia panggil kemau tak siaran sama alat bana tapi tu panggil buan Jun 2026 taulah ahad kau ni atas story dinakan kita posok tak buan bau kau bojo kita kamatan konsert tak buan Mei limpas kau posok lagi kita tak buan bau. Jadi mudah-mudahan pan semimun dinakan mukalib tiru, mudah-mudahan han semimuan binuanan kesihatan sentiasa sihat-sihat walafiat ko penutio le kata pukor-pukor yang alap ko pan penisiko tak pukor yang alap ko. Jadi dokon biasa dinakan kita unsegmen bob-bob baba.

Untuk TikTok. Oh, terima kasih Pak Maksun. Ah, kok alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan tak turun minggu tu kok. Yeneh dayak-dayak atai kok. Mudah-mudahan semua sihat-sihat kok. Keluarga yang tersayang kok. Sian-sian dan pelanan dinakan. Pala-pala mau kerita kok, pala-pala mau kerita. Yeneh pala-pala tak alun-alun. Sian-sian anu menik mutu dong lupa untuk makai tupi keledar ko, ya, sebab keselamatan ya kita jawab tiba somo juga kesihatan. Ndak ku si leman sesawang met Malaysia nyaun amaran ribut ya ne uran londo tiru sebab you know tiru panas panako jadi ya ne kui kong nginum buwe dinakan jogo kesihatan jogo keselamatan minggu-minggu jotungan dinakan ko dinakan boleh ngendak kami bersiaran dukan biasa tak TikTok ko tiru un TikTok lawe nyon TikTok ko tiru boleh nukit berserita ngeramaian lagi sek ngonti tiru yang serita ti lawahat tu mungkin un pekungsian ko yang boleh kungsi dinakan ko kami itu kok semua pengkali review sama Tiro. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat Tiro solat fardu asar yo na tak pukul 3:42 minit ke muap. Jadi yan pan. Kakak lagi kita diam segmen bobok pabaran ke pandai agan kang pukul 4 ke muap. Kita akan bercerita, kita akan berkongsi yan ka cerita-cerita. Ke segmen ni yan cerita ti. Jadi cerita kita boleh nak dinakan ko salam ka. Sambil-sambil teko salam cerita pengalaman ko. Jadi budak-budak kita kok lagu lekat tak rupi satiasin diam sengkaban sebagai daganti kemot putra siaran sama ala banah.

kita muan tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan adong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih sebab sentiasa kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih Dinakan. Kakak lagi berkali siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama aku Jabatin. Tak segmen kedua, segmen yang cerita ti. Kau tak pukul 4 kemua benda tersos. Ini kita diam segmen bawa-bawa baran kau pandai agan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi bersama kau kami. Setiap lau menek kami siaran sama Alap Bana. Terima kasih kau untuk semua Dinakan. Kau ngejadian kami. Yang hitungan bibudayak-dayak atai kau kali kami setiap lau. Terima kasih Dinakan. Jadi saya nepan Dinakan boleh kali kami. Kok boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok Sababi FM Vigo. Terima kasih. Iko nogam itu tu ngendak-ngendak cerita. Kok betiru segmen ti yang cerita ti tak turung-turung minggu tu Dinakan yang buat bi Dinakan. Nah, kok un kali yang eh akan bercerita. Yang eh pengalaman ka, kok kenangan-kenangan ka, yang ini santai-santai tiru-tiru, cerita-cerita tiru-tiru. Jadi bosoku ketak kak Muna Kapang tu assalamualaikum dijafatin barat ni tiru segmen betul kau salam minggu ni, minggu tidak ataupun ngarip-ngarip yang aktiviti tak lo minggu tu. Yang tua, alawe kali ya. Okey, betiru. Okey. Okey, assalamualaikum. Selamat bertugas Kak Muna Kapang. Mateko salam. Selamat lau minggu. Bok-bok tak kau nodi Adam Semi Komo Mike Tyson Bapak Rembo Tenggiling Tahun Muhammad Suraya Mama Yatim yang ilam Mia anu untak Kampung Rugading. Kau bentak sek-sek yang rati tak aku maku lagu takdir pedi kasih ti lagu tupan tuju ku tak penyanyi lagu Dang Ratna anu untak tuaran. Okey, terima kasih DJ Fatin boy moso salam Kak Muna Kapang. Un pantun lagi Dinakan. Kok sambil yang betul salim salim salam sambil yo pantun. Nah, pantun Kak Muna Kapang ulam raja pucuk paku. Jadi daman setiap menu ada dau bang kau sayang banana aku ini betiru bang aku embanan nuna langka kak. Pantun-pantun torong minggu Kak Muna Kapang tu pantun-pantun asyik-asyik atai yang ini. Terima kasih. Dina ganti snowish bien le melingoran itu snowy shishir route kok di kau sonong tegadau DJ kok kaleban yo. Terima kasih Mas ni follow kami nutan kami tak TikTok tu timbul lekat Masjid Bandar Tabawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kok, salam salat asar semua barat ni Mr. Syam kok. Terima kasih Mas Ron salam lekat Kelantan barat ni Hafizan Ijan, salam kemob DJ. Ya nabar kemob tu, semoga DJ sehat selalu. Amin, amin, amin. Semoga kita semimon binuanan kesihatan, penata umur kok. Paling penting bahagia selalu kok. Herman, DJ. Assalamualaikum DJ, lawak bana DJ tu tahu kok. DJ aku lagu atas ngerasang, tuju ku tak denduk kesayanganku. Yo aku lagu tu eno, puji-puji ni aku amun ya. Niat tu begitu niat eh. Beragam Dinakan. Terima kasih dek. Terima kasih Moyo Moso. Salam Kak Muna Kapang. Selamat kemuap DJ lekat Keningau. Dari Keningau Andong Junis Lam go la, la Andong Junis Laim go. Jadi terima kasih dak Dinakan. Go ngai yo ngai kok sama. Idan murut posok tak TikTok tu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Okey, talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dina Patin.
0: Ya, waalaikumsalam komo-komo ya nabar.
1: Apa kalap Dinakan? Mito pada umak be. Ano Dinakan? Be mopo Dinakan malum nok jomo bujang Dinakan.
0: Mopo Panas ko ya kalap bana mopo. Ya ne mopo kain tirut ko.
1: Kamang itu Dinakan.
0: Bana-bana.
1: Be ngeli bana ko Dinakan. Beta simpangan bertemu kau Dinakan ne. Nyak bertemu kau McTation Dinakan.
0: Nyak lagi tau.
1: Be kelimpah ke mime Dinakan
0: oh.
1: Beta simpangan.
0: Oh, kemenduangan. Nah, alhamdulillah rezeki kok.
1: Nyak be rezeki. Bertemu kok sama bagian nama gambus tak kampung mempalam. Bertemu kok Bapak Rembo me Dinakan. Kok mudah-mudahan do polot kali kemap tu tak kuala apa-apa bertambah anak minyak bersemua Dinakan kong lebih run sekut 50 tahun Dinakan beri semua sama me
0: alangkah
1: enu pebi aku salam Dinakan tak pelet tak kampung kuala apa-apa Dinakan Eko bisa iku bertemu tak Kampung Mempalam, mm-hmm. ko Debui tak Kampung Gayang dinakan.
0: Kampung Gayang.
1: Tak Kampung Gayang. Mm-hmm. Bertemu ko ke Papanana me terima kasih no be be bertemu me bertemu ko bunga-buan benar aku Debui dinakan.
0: Alhamdulillah rezeki.
1: Syukur kami lah ko gaji ne semua ko anak buah ne me. Ko tak Kampung Terayung dinakan. Bertemu pun aku ko janggut potai dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Eko saya aku bertemu tak anu tak tahu belut bertemu panel yang usli aku bertemu dinakan. Minggu aja bertemu kok kau mau salam bebe salam dinakan. Amu kam nago nago kam dinakan kok pasalnya tiok josok kau memang pit dinakan. Yang tiok kau kuban kumpulan me anu dinakan memang ramai dinakan.
0: Iko
1: Iko dinakan ramai. Muka manong itu kau mau nagu-nagu kam dinakan. Mungkin minggu bunda ngogo tak Kampung Gerinsing aku dinakan.
0: Nah ko alangka iko.
1: Bunjo anu jemput tanda kam seganda kam malu dinakan. Mukam semua marah kam atas pun ko jalan. Insya Allah menyarun di panjang umur belah kesihatan teko pan aku dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Yan anu betiu dinakan. Jok
0: yang cerita tiba-tiba ano kami kalah cerita ni kau bana jangan temu no alhamdulillah ko
1: pengalaman ngogo talat jomo dinakan
0: aha bana punya
1: semua ko peminat-minat siaran sama dinakan pasal aku jijak kasih pan eko bertemu semua ko kontun aku bertemu ko penyanyi-penyanyi siaran sama dinakan
0: aha bana ko
1: bertemu ko ban penyanyi-penyanyi Badu Siman mudah-mudahan yo kale Jepon Azlan Awang Sopian Deman Awang Kamarudin Datin Sedia habis semua pandang aku dinakan penyanyi nak tetap belasah aku mamanya Eko habis semua aku dinakan
0: alangka
1: Adik Didi habis semua pandang aku Adik Omel habis semua pandang aku dinakan Eko je penyanyi apa penyanyi Dang Lasna tu habis semua je aku dinakan menam-nam dan kale pebi aku kemap tu. Tak Badu Siman ko jokok-kok dinakan bertemu pan aku dinakan.
0: Okey Kang Pling ti lagu Badu Siman nah.
1: Ini jo lagu sama Badu Siman ne melan-melan do kale. Kale kemap tu salam pebi salam dinakan. Jo kon aku. Ko mau mitu aku tak kampung mengkampung aku dinakan kayak tingkat aku
0: nyanyi jemputan di ruang.

0: tinakan.
1: Oh, okey.
0: Amalam-malam juga kali. Amun kau molek palap-palap jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kau mo. Terima kasih tinakan kau mo. Kau ikut lagi peminat ni. Aku kalah no kami itu tu. Yo yang sebenar ni, ya ne. Lagi kau peminat, kau mo, kau dengan main-main kau dengan ya ne, kau mo teh, kau yo mo betah, alhamdulillah. Iko se rezeki kau, iko jemo beri mendoa yang ala balap to kita ya, guys bana ni. Alhamdulillah silaturahim kakak lagi ni jogo, mudah-mudahan pan, yan pan masalah adopti. Ko silaturahim mesti jogoti bana-bana. Salam tu tujuku tak yang ma yang nabar nub tiru, semoga sehat jo selalu. Waalaikumsalam. Aha. Herman. Ko yo nuju salam tak yang ma ni. Ko tiru moga jo sehat selalu. Mama Wada. Waalaikumsalam Mama Wada. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakal lagi bersama ko kami, kale kami. Tak siaran sama lebana. Ko amun nyaun lain radio beli kali kami tak RTM klik beli ngendak kami tak TikTok ko cerita kita ya ne sanang-sanang atai mun ka tu jomo telepon oh nyaun kacap hello okey ni yang ini sambil tinggal gat lagi dinakan ti sini-sini melanam papa mukrita mudah-mudahan sama teko merumah sama teko tak tunggu anak tujuh jadi budak doki tiko lagu lekat tak Anwar Kubis serongan ku niak tenerimo ko un jamu un kali norong tu tapi niak tenerimo jadi dong lah si atai mudah-mudahan un lagi judul ko. Okey, seterusnya joget Engkuasan Amri Abu Bakar. Jadi semua-semua kita berdayak kok lagu-lagu tu tak siaran sama. Alah, apa nah?

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ninggo-Ninggojo ko RTM Flix secara nyaruun beaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ninggo-Ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama Alabana, kakak lagi bersama kok kami Mitul. Terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami bersiaran tak TikTok Sabah BFM Vigo. Terima kasih Dina Khan. Salam terus minggu. Salam selandung serati ku serembu atai di Jefatin. Mau biasa salam tak WhatsApp Sabah BFM siaran sama Alabana. Pak Maksun. Okey Kaleti. Salam lekat Pak Maksun yang buat ni tak WhatsApp.
1: Salam selandung selati sedemua atai di Jepatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatio tak perkuburu yang niat keinginan. Aku tu Pak Maksun ingin menteri salam tak semimun penerbitan siaran sama. Khusus ni pun tak semimun di JDZ Sabah BPM siaran sama alat bana. Salam bobo tu petuku tak kau no doong. Amun mulai kau palap-palap juta pelanan tahun alun semua selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan pembiak kota anakku. Majatul mahani ku keluarga yang belum tak tinam. Mama dah sekan tak keke. Siuku keke Muhammad Lasing keluarga tak terbalang. Kenakan bapak ring berkeluarga. Tu janggut ku keluarga. Semua cacat jo. Kenakan Mike Tyson ku keluarga. Kenakan kumbu jambul ku tak kelap sama. Yang lagu pan tak si adikku si Gujali. Keluarga yang nonton Sungai Damit dan akan Sigu Ita keluarga Kota Meludu Dikku Rosdi Ali keluarga Talun Tigi niat upupan tak kak kutuan Haji Musi keluarga yang nonton pirasan sebuah sesiat selalu kasni niat lupu buat untuk tersayang sebuah binatang kesehatan yang alat sengkun tuturan ucapan aman kam ngedak bintang tak langit dong lupu rumput tak tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Abang Bia salam tak TikTok. TikTok tak WhatsApp. Astaghfirullahalazim kok. Ngerakam juga. Bagi Dedek B. Tak WhatsApp kami. Tak talian kusung. Di kau siam empat siam kusung pitu wau pitu wau kok sanang tiru ni apa ya lagi ti makai ya ne amun dau makai surat nah kok tiru makai WhatsApp jo boleh nak bertutur boleh ngerakam ah pasal dedek birami kok pan oh salam DJ aku tu jeram barat ni luak kampung nongko letuaran maku lagu kasih tak diam ataiku unashim tujuanku tak kau DJ kok sememang jom ngerati tak aku. Terima kasih siaran sama Alapan. Terima kasih dinakan jeram. Hello
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Uji.
2: Hai pelup bana di ban kaji
0: pelup kok
2: gini tu
0: Patin.
2: Oh, Patin. Aku tak punya kelup, saya kau sepuluh.
0: Ya, nabar memuji.
2: Abar alat. Akan mendung-mendung lah tu. Patin, mula di situ.
0: Kok?
2: Mendung-mendung. Lending sama ngelup-ngelup.
0: Ngelup-ngelup.
2: Ngelup-ngelup.
0: Yang buat nubutiru, memuji.
2: Lalu nungkok-nungkok, dia mengkali akan mengarik.
0: Diang-diang kok. Jadi,
2: Patin.
0: Betiru boleh mentuk kau salam. Boleh cerita-cerita. Yang cerita ni Mama Uji. Cerita di Mitu.
2: Oh, cerita-cerita je. Dia masa dua Mitu tak bagus. Temu aku kau mat session di lo. Anak buah aku baik. Masa dua di lo Mitu. Aku penyalah kita. Iya penyalah kita aku.
0: Jadi?
2: Kena mak Uji. Anu mak kelam tak dia sama ya.
0: Oh, pergi. Lek biar nuah. Stagur lah.
2: Aku penyala cita yo penyala cita.
0: Wis niat setemu kok. Niat apa boleh setemu.
2: Kali solo kita lebih sama.
0: Nah,
2: kali setemu di lau.
0: Alhamdulillah, kok silaturahim.
2: Masa dua anak buah aku di lau.
0: Kebagus.
2: Tak kebagus. Yang penting yo tak kebagus tu bila numpak kene.
0: Bakanglah kami ngogom ya, Mama Uji.
2: Ngogom itu Patin.
0: Yan ala penapi. Kok mat soto.
2: Soto kerujak kok.
0: Nah, lagi. Kok ngelor lagi.
2: Boleh.
0: Musim mangga kau tiru.
2: Lebih sedap. Lebih sedap daripada kita nyari-nyari.
0: Bana-bana.
2: Deng ke dunung e alap ko ngeluar.
0: Eh bana-bana ko.
2: Ini
0: bayar kari-kari ko.
2: Ini bayar kari-kari yang ngulak pendo.
0: Cukubi kok Mama Uji?
2: Iya ne.
0: Mapah lagi Mama Uji? Nah, kok.
2: Jemu dau-dau sedatin.
0: Ko mun dau-dau jemu dau-dau wajib ko penapa? Ah, ko.
2: Mm-hmm. Ah, duduk anu wajib tak gaya bu, cium pan tapi kurang nu.
0: Mm-hmm. Niat no bo, niat no beno bau ne mau uji, amun dau dau ben, aha,
2: anu apa ne baska?
0: Bana, ben big big ya kok?
2: Big big ya baska orang ne, jemu dau dau, gitu big.
0: Eh nute, amun dau dau, kemap kemap gitu tu. Ngogo noe ko cerita-cerita.
2: Kalau macam itu anu ya tu ko map anu ya ko ngunyal le, nyano le gak tenepo.
0: Bana-bana ko.
2: Dengan modal genusu.
0: Genusu ah.
2: Nah genusu.
0: Yen orang alat ni mau uji.
2: Yen ne.
0: Eh no, tutup penepo yen ne pinang ne.
2: Gusu.
0: Gusu, genusu ah.
2: Genusu le gak tenepo.
0: Mhm. Kenapa?
2: Nah, belajar nelepot ke? Kau barang siri ni, pinang ni, apa ni? Nah, pernah nelep nape dah?
0: Senang mangan ko.
2: Baru nelepon ni.
0: Mhm.
2: Mau nyapa ini pun lah. Mau ini pun apa ya?
0: Mana-mana. Ko senang mangan, aman bege ko. Yang ko nak.
2: Mau nyapa ini pun gini deh. Mau nyapa ini pun apa ya?
0: Mana-mana. Ko gini nanti cerita. Mhm.
2: Tidak je modo
0: do. Bana-bana ko. Betiru dokan kurang bana na ko. Mapak-mapak tu tradisi te sebana ni ko.
2: Kurang tapi runpan tapi kurang no.
0: Bana-bana ko.
2: Dang ni.
0: Ko mapak ko yang uji.
2: Iya dok ni ya. Anak tu dikit-dikit do mapak aku pasal ringgai marut ko benarut betong
0: ni. Bana ko senambur.
2: Senambur.
0: Senambur ko.
2: Sebab betiu pasti ni yang pengen ke?
0: Bana-bana, pakai wig, pakai wig, pakai upau ko, semimun lah. Kakal lagi lah.
2: Nut marut teh yang nut betiu.
0: Amun kami kakal lagi yang ko, kakal lagi yang nambur.
2: Kakal dia marut teh.
0: Mangan pinang, ko buas se ko, bos mata ko liyo, puff barani. Pun jampi-jampi lagi ko. Tapi note ko cerita dau-dau ko. Tawar teh ko.
2: Iya ni.
0: Nenawar.
2: Salam tu nak petik ko tak kau nu. Nampak pun ko selamat molek sekarang macam ko uran tu. Nampak ko tak petik ko dari rumah. Jadi petiu. Sekemon barang jomo mengkaler ju sama peteko ku salam yang nguji tu tak gai. Mudah-mudahan tak gai kale. Kemon nanung ratitasku minggu yo gitu tuun selamat mengkaler ju sama tak demang itu. Jo ucapan ku tak gai. Kemon minggu yo gai tuun nanung ratitasku nyalo ku natoron. Muna turun temban lagi.
0: Mana ko iko. Mana. Yan pan terima kasih yang uji jogo diri. Lagu yan.
2: Amat Dula. Pedi nembanan boleh ke?
0: Amat Dula. Boy nah. Nasi pelingku lagu Amat Dula tau. Aha.
2: Nah, anu jo.
0: Lagu yan lagi
2: lagu
0: yan.
2: Lagu mani jo.
0: Lagu yan?
2: Lagu mani deh mani.
0: Mani. Okay. Kang pemia aku mau uji.
2: Selatan belum nanya salah.
0: Boleh, kang pemia aku ah.
2: Nah, jemah ke bagu ya nak.
0: Oh.
2: Penggalan jemah ke bagu.
0: Nah, kok.
2: Penggalan kali jemah ke bagu tu. Tujuan aku tak jemah ke bagu sekarang. Nah. Penggalan ke bagu.
0: Okey, kang pemia aku ah. Insya Allah. Terima kasih, mau uji.
2: Kita balikkan.
0: Ah, boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Petin.
0: Kasih dinakan ti mau uji ko tak bana cerita kami cerita mapak no ko cerita mangan soto no gino tek ko yang cerita ti ko santai-santai tiru yang nyampan terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi semua ko kami kakak lagi menek kami sebagai tungan bi ada kena katai ko terima kasih yang munyon dinakan seno kami tu mitu seno kale kami mitu amnya dinakan. Jadi sian-sian yang belanan pala-pala mau kerita, pala-pala tak alun-alun dinakan terung minggu tu, insyaAllah mau lah Senin kok. Ay, mula no buka school, buka no school. Jadi mudah-mudahan pan semimon kok sedia-sedia berang-berang peranak ke ngogo school, dong kiabut. Palap-palap, mudah-mudahan pun semua sanang jauh urusan ti, okay? Jadi berdaya kau kiti kau lagu anak lain kau pan, kelana mu alam ingin setemu kau panas dan awang banyak ni. Aku tio tak siaran sama alap bana.

Penentuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Bersama ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: tenombol kemon su bilik nta waruang skiro nenya penakai. Tenombol skemon Swiss Electric ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodul. Lagan temopo lebih muatan geomisin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh cube ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Kami ngergoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Jaran sama.

0: Tajuk-tajuk abar kemuaptu Sabah ngerangka hala ogo bau sektor pelancongan KPDN mentagap pemesuran program Food Bank. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani. Semoga aku Fatin Badaria Boy di Dioma Abar Sabah BFM siaran sama. Perintah Lat sedang ngerangka pelan pembangunan pelancongan jangka ta anu alap ko na jangka lupus sebelum torong tahun tu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Mara pelan tindakan yang akan mentatap ala ogo bau sektor pelancongan terpasuk nangan isu kemampanan engko pan hubungan pelemayangan. Nelajuran program anu sediurun, beliau yakin Sabah runta tung anu bana dia mengkolek sasaran 4 juta ketekuan peteko selan tahun melawat Malaysia 2026 entedo sedio untuk tahun melawat Sabah 2027. Datuk Haji Ji marak bagi tak masang rasmian hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu tak tuaran. Beliau nut nampang ala pelaburan berselajuran bergo 500 juta ringgit lek rangkaian hotel tebia anu neyakin kolek malap lagi ekonomi ko sektor pelancongan lat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kos Sarah Hidup KPDN mentagap pemelanan program Food Bank Malaysia nelajuran inisiatif Isan Food Bank IFB. Orope KPDN negina lebih iko syarikat korporat, pertubuhan enggai perintah NGO ko institusi endok pembunda sebagai set strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kos Sarah Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Mara inisiatif anu penekenal nang Disember tahun limpas engkok tujuan merun ekosistem anu lebih sistematik, ko inklusif dia mengurangan pembaziran makanan ko penebangan pu anu perlu. Beliau marak, pemelanan IFB mensetemu telu objektif bobo yonong ngedayak komuniti sayang tak alam persediaan ko nelamat lebihan makanan untuk penakai salap ni.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan Marabege Boyjong lancaran projek IFB tak FC tak ke Kota Kinabalu. Kesiap sediaan pasukan tindakan kecemasan ERT tak Sabah selajar penetagap nelajuran pengajuran latihan pemantapan kecekapan jabatan bomba ke penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Kau Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak latihan yang penting dia matungan enggo-enggo pasukan sedia seodop yang jo kemungkinan terposok no ketunuan ke kecemasan tak tu masing-masing. Beliau marak pu ERT enggo peranan sebagai pu tindak bos sebelum ketekuan pu bomba tak tu perarian. Datuk Arifin marak pergi Boijo nempurna Maidan penumbulan latihan pemantapan kecekapan JBPM Sabah tahun 2026 peringkat zon Kota Kinabalu Beaufort Kudat ko Keningau. Dia moso beliau negina banjo monutan program bomba komuniti khusus ni petemban tak tung perumahan anu pengen risiko langa nerua ni ketunuan. Siko wak watus 20 penut kebiak 22 pasukan nutan latihan tebiak. Usaha malap tanah menembanan bau pengen potensi kejadian umur selajar peneko. Peni iko, sendiri nambah kelegaan tung tonomon sediurun dia mentagap keterjaminan makanan lat. Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Mara estut engkau seginan Menteri Pertanian ko keterjaminan makanan Datuk Sri Muhammad Sabu tebos jo kenyak tantuan geopolitik global posok ni konflik berselajuran tak Timur Tengah.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi tenemuan lek pengabar Boijong rasmian Pesta Kamatan Mukim Lalap 2026 tak tenom.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Jabatan Kesihatan Laut Sabah JKNS akan menop telu pegawai petuasan tatap kodoh sementara atau Hospital Hadatu. Muan bunda dia menguatasan isu kekurangan pekerja anu bagi telanduk kurang tak kemudahan terbihak. JKNS dia membuat pembaraan barak marak PKE penting dia matongan kelangsungan operasi klinikal ko perkhidmatan teras Hospital Inyak Penembanan. Antara menjamin keselamatan petenek engkau kualiti pemetukuan perkhidmatan kesihatan. Setu tengko dangai-dangai peka anu alap mengkebiak dangai-dangai strategi arai ko akan lingau penelan. Strategi numpu tak mobilisasi pegawai petosan lajuran pensikotan kluster anu mengkebiak tabangan nang hospital kluster Kota Kinabalu ke hospital kluster Tawau. Sediri mengkebok-bok bagian pegawai petosan kontrak tak kemudahan anu mengkulek kekurangan telandu diom pengendoan paling sikot. Tak masa anu somo kawalan perpindahan peluak pegawai akan penetagap dia matongan kestabilan tenaga kerja ko kelangsungan perkhidmatan kepakaran. Petemban tak pulau sebatik akan mengkeruso sumber bekalan buat sendiri. Nelajuran cadangan penambahan dua lagi tung tiup telaga anu nelulusan lep perintah laat. Pu Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi Marak pekak bok-boe di matongan petemban pengen sumber buat anu cukup sekironi sebundak musim panas. Beliau marak kedua-dua tung tebiak betiu sedong nang fasa kajian teknikal dia matongan kesesuaian kok runi sumber buek tak dia tanak.
1: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So, kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah, melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi, kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datuk Muhammad Suryadi temuan le RTM diom program outreach Psychiatry Sebatik 2026 tak kampung pentadak bau Pulau Sebatik Tawau. Pemimpin kepegawai anu nelantik ngentanan agensi perintah engkau syarikat mengkebiak perintah JLC Lat khusus ni tak tambunan perlu melan amanah engkau penuh tanggungjawab sendiri sentioso mengkebok-bok kepentingan banjomo. Nut Ketua Bagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan Datuk Victor Peter Paut kesudahnya begai penting diomo penanggunan daria entedo melangak kualiti lum kok kebajikan banjomo setempat. Beliau temuan lep pengabat tamai dan apresiasi pelantikan pu PGRS tak jawatan perintah ko GLC tak Taman Rekreasi Kampung Tikolot Tambunan. Penutan penut luar lat diom program KK City Fun Ride 2026 ngebuktian Kota Kinabalu makin terati sebagai tung pelancongan ko rekreasi. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Wilfred Wong Marak sampangan anu ala penut mengkitoan potensi Kota Kinabalu sebagai hub penganjuran acara sukan rekreasi ko taraf antarabangsa.
2: Saya yakin dia dapat mempromosikan Bandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Datuk Lifred temuan oleh pengabar RTM by Job pengelancaran acara pelepahan tak Padang Merdeka Kota Kinabalu. Beliau nut ngecadang endok acara tebiak penosok diom kalender pelancongan lah tak masa bunda khusus ni selan tahun melawat Sabah 2027. Sebagai

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi bersama kok kami, kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih. Baik Nutan, kami bersiaran dekat jam telung ngabut dan bertiru. Segmen ketelu. Nak terasa kok Dinakan. Terima kasih no untuk semua Dinakan yang kakak lagi ngendak tak TikTok tu. Terima kasih ngeramaian segmen tiru-tiru yang cerita di sini kita boy cerita-cerita sekungsi-kungsi kamu tak salam. Jadi pasang lagi kita segmen ketelu sini kita boy mengkali abar-abar yang muat. Pasang lagi kita segmen ketelu segmen main-main lagu. Jadi Dinakan sian-sian dia pelanan pala-pala mengkerita kau ikon tu mulai suruh mulai keke kau mulai kebi mulai papar mulai kenarut mulai kampung. Lekat kampung ngogo bandar anak school ko ay habis no cuti school jadi mudah-mudahan pan Simimon urusan ti sanang ko mudah-mudahan Simimon alap-alap jangan dinakan jadi lawahat ko tiru lawahat mau law senin terstok ko dinakan maku lagu rengin orang tak menggatal di jajam lagi oh ya ka oh bana oh uran. Sini aku ngendak nyaun lagi. Ya ni amaran tak laman sesawang mungkin no kok ramalan jote kok. Okey, jadi terusan ti kok lagu-lagu ngam-ngam Ardi ya studio shop kok. Lagu nu tu kok. Itu nu janji ku. Boleh pun aku sih le dinakan ku rahsia barani. Itu nak janji ke Rusdi Shah. Tetap setia Rusdi kok. Rusdi Ali kok pan Ruby kok pan joget tapi serong mendo Husin dono. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama. Alah apa nak.

tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebet tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ayu.

0: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nya akan pusik. Ngabut nus kai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
1: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama Labana. Kakak lagi semua kok kami tak sabar BFM siaran sama Labana. Terima kasih Boy Nutan. Siaran dekat jam telunga benda petiru pukul 4 pukul 5 50 minit kemua. Terima kasih Kweko. Kau yang ramaian segmen tip tiru. Terima kasih perkongsian-perkongsian cerita-cerita kau petiru. Terima kasih. Jadi dong lupa untuk terus Nutan siaran sama Labana setiap law. Kau setiap jam telunga pukul jam 6 kemua. Terima kasih tak TikTok dinakan. Ramai kami tutu. Jadi yan pan, terima kasih. Maku maaf aku amun un tuturanku yang ni ngam kali lebih beragam ke amun ya tersambut ku telepon. Maku maaf aku boleh pan menik belut tapi mau bino kompas beno kompas. Sun menik belut ko. Bayar bana petiru dinakan. Jadi palap sen dem pelanan mau kerita palap dinakan. Semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungganan tuju. Jogo diri, jogo kesihatan. Semoga penata umur daya kata selalu ke pembinuanan rezeki berkat sihat-sihat selalu dinakan. Jadi setemu lagi kita insyaAllah. Mau semoga aku cipatin. Terima kasih. Jadi berpusan siaran sama bertiru beranku kemko dombo lagu HM Hafiz Madlin yang nabar. Setemu lagi kita Hafiz kau na dendo Mobat Sopian Diamond Santik main. Jadi semua-semua itu kali semua-semua kita kahle. Tak siaran sama Labana. Setemu lagi kita dinakan insyaAllah. Mau tak siaran sama Labana. Assalamualaikum.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai Ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Welcome. Dong lupa mekalai siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Magsuko sa pamamakale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dengan hinabuiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin, mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkalak mustahak habal lahat kohab iti Sabah ngahinang hala tujuh bahao sektor pamasyalan. KPDN makan sang hali ma program Ihsan Food Bank habal minta dana. Pemerintah Lahat Marioman ngahinang plan pembangunan pelancongan aka togol makani jangka katis salagi halam ngabut ni tong tahun iti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor ngahaka plan tindakan inan akan amahantap hala tujuh bahau sektor pamasyalan pasod na ngatasan soal kemampanan ruisab ma soal pagtulakan. Min program asal mania beliau yakin Sabah malandasan analua pangabut jangkaan 4 juta aa magtakahan magsambat tak maka tahun melawat Malaysia 2020 makonom minta dana magsakap ma tahun melawat Sabah 2020 makapito. Tahun palapai Sabah maka sulat nia 3.74 maka siam juta aa magtakahan pasong 20.84 maka hasil pemasyalan ania 8.74 maka 4 bilion ringgit ruisab ngabut 400,000 paluang paghinangan. Datuk Haji Jing Ahaka Butai hinapu ngarasmian Hotel Hilton Guardian Inn Kota Kinabalu matuaran. Beliau ruisab ana 5 ha pelaburan misai harokan mariam nilai 500 juta ringgit. Min baanan hotel inaani maka buan keyakinan mampu maka palojatan lagi ekonomi maka sektor pemasyalan lahat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka kosra hidup KPDN mahogpot pamalan jalan program Food Bank Malaysia min Hali Ihsan Food Bank atau IFB. Pasong pinaan KPDN ngahinang labi aheka kompani koprat pertubuhan ingga ika perintah atau NGO maka institusi ako maka patawang selaku sehe strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kosra hidup Dato' Armizan Muhammad Ali yang ngahaka hali yang dipakilahan sangai bulan sangpuk makarua tahun palawai mua tujuan ama wujud ekosistem lahwi sistematik maka inklusif ako maka kulangan aluyal makinakan ruisab maka tawang banan amarullo. Beliau ngahaka pamalan jalan IFB maka pagdakayu tulu tujuan utama yaitu anipian komuniti alansahan alam, alasahan alam sakulibut maka ama selamat labihan kinakan ako niak manfaatna.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datu Armizan ngahaka butehe bai pai na melanjal projek yani onan IFB at KFC ma Kota Kinabalu. Usaha anu pinakansang pamahap tanah kasagaran ia taga potensi ni pamanjari pagpaihan. Sedimin angonob kaluhaan kawasan tinanom anu asal mania ako makapahogpot kata jaminan kinakan lahat Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar ngahaka yang magavai maka panohoan Menteri Pertanian maka kata jaminan makanan Datuk Seri Muhammad Sabo susulan min misai ketentuan geopolitik global pasod na masalah misai harokan ma Timur Tengah.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi nibak media bai pain ngerasmian keramaian keamatan Mukim Malalap dong ibu dong puk ma kondom ma tenom. He magsakap pasukan tindakan kecemasan ERT Masabah nui pinahogpot min pangahinangan latihan pamantapan kecekapan Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JPPM Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka latihan inan mustahak ako maka kila-kila kami mon pasukan magsakap anabu ay kamungkinan pasod na katunuan maka pinagray-rayan matagan kaniya-kaniya. Beliau ngahaka anggota ERT bahala selaku pasukan awal maka pag-akal yang bohok bomba atakan itagan kajarian. Datuk Arif yang ngahaka butih bay pain panampunaan mairan penutupan latihan pemantapan kecekapan JBPM Sabah tahun 2020 makonom peringkat zon Kota Kinabalu, Beaufort, Kudat, Maka, Keningau. Sedemikian beliau ama akigan masyarakat Pabea ma program bomba komuniti paligay na baanan aak ma kawasaan paglumaan ia ahaya magmasala tajari katunuan.
3: Dan akan hinawiti makalehab balahat siaran bajau hinling sama.

0: Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS akan mapaghinang tulungan pegawai perubatan tetap makaduangan secara sementara maispital Lahad Dato, Bulan Sinong. Nani magtujuan ang atasan masalah kakulangan pegawai mabahagian critical facility inan. JKNS Mariam Dakayu Haka mantuk bahawa akal inaani mustahak taungan ako makakila-kila operasi klinikal maka perikmatan teras ispital Embal Atang Galang meminta dana angan jalmin masoal keselamatan baanan a magsakihan maka kualiti pamasampayan perikmatan kesihatan. Akal ia nilan jalan inan Pak Sodna masoal fokus tuju amasuga pegawai perubatan maka cara hek kolek katavangan min ispital kluster Kota Kinabalu maka ispital kluster Tawau. Sedimina muan keutamaan tuju agihan pegawai perubatan kontrak bahata fasiliti kekulangan pegawai kawalan pagpindahan pegawai akan mariuman ni kila-kila ako maka paghalian katotogan tenaga hinang maka kelagihan perikmatan kepakaran. Penduduk ma Pulau Sebatik akan makahampit bekalan bohe min lanjalan isun pangunopan dua lagi matagan tiub telaga ya baina kolek kelulusan min parinta. Ahli Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Banding Haka kahinang inan akan makatawang penduduk taga bohe asukup mabila magatubang maka masalah timpo pasu makalando. Beliau ngahaka karua-rua matagan tumabia inan mareoman hogna kajian teknikal untuk anulayan pangahinangan poon bohe kinalut inan.
1: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datuk Muhammad Suryadi Bandini Bak RTM Mariam Program Outreach Sekretari Sebatik Dongi Budompuk Ma Kondom Ma Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik Tawau. Pemimpin maka pegawai yang dipenek magnakura untuk agensi perintah maka kompani GLC Lahad peligai nama tambunan supaya ngantanan amanah tanggungjawab sedih min mareom sidaru angila-ngila masoal kepentingan rakyat. Bantuk bin Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan Datuk Victor Peter Paut ngahaka bahawa akal inani landu mustahak tuju kasongan pembangunan daerah. Peminta dana amasongan kahapan tuju kaluman maka kebajikan masyarakat Rapag Lahad.

0: Ramai peserta min luasan negara merayuman program KK City Fun Ride. Duangnya berdompok makondom maka buktian bahawa Kota Kinabalu Songna Tama Suhul selaku matagan pemasialan maka paghalialian. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Lifred Wong Ngahaka, sampangan yang maka akigan inan Ruisab maka pandaan kemanjarian Kota Kinabalu selaku hab penganjuran acara sukan rekreasi taraf antarabangsa.
1: Saya yakin dia dapat mempromosikan Bandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Datuk Lifred nibak pemberita RTM baipain pelancaran acara pelepasan Ma Padang Merdeka Kota Kinabalu. Beliau Ruisab mag-isun aku acara inan pinasod Mariam Kulindal pamasialan lahat mamasa sinong. Paligay na magsambat tak maka tahun melawat Malaysia. Tahun melawat Sabah 2024 maka pitu. Pemupus Sabah bina sampai pebalik habal mustahak si. Sabah ngahinang hala tujuh bahau sektor pemasialan. KPDN makan sang hali ma program Ihsan Food Bank. Betina habal lahat kuah piti, baini sediaan main seksen berita ewal semasa. Terjemahan na baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onom sakahabak tahun. Alau ina anini tatapan hek pertubuhan kesihatan sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pengisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onom sampangan bahata runiai nan magnakura managara Itali ia amoon marum. Sampangan inan mua tujuan untuk maka logan penderma lahak sukarela halaminsan nia ai tungbas hingga baita panawang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE si darua matamuas jadual kampen derma lahak paholegan itagan kehekaan AA. Untuk AIHK, anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Ka amrusap minjari angunan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.
1: Magsukul sebab makale siaran bajau hilingsang.

Iling sama jadi buat biasa aku happy tu alau ahad api tu hari bulan onom 2020 umah konom buat biasa sana kan nama alau sakafa ahad akan kita mengkapang apa lagi buat biasa mariam segmen ongka-ongka penean B. Jadi untuk barangkam kamemon yang ngawai kita bertindak di min live TikTok Sabah VFM, min min Facebook Sabah VFM atau makali kita min frekuensi biasa sarang hayani ni pagsukulan amin eh. Masih amin eh Sabah VFM selaku stesen radio Penean B untuk itu magsapali haka-haka untuk magpakali haka-haka habal-habal mustahak. Jadi sarang hayani ni pagsukulan inaani sabab kaniya na bog-bog kaam magpakali siaran ta makuha pito sanakan. Jadi may to nga ko sempatan sanakan bantu bin isa pali min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yaitu Risabay Amaluas Amaran Malisag 4.54 minit kohapsi batap pito hari bulan onom 2020 makonom yaitu ni jangka akan terjari ulan landos baliu kansang magbea maka hunus na dan akan dijangka akan terjari makawasan pedalaman Kuala Penyu Beaufort maka Tambunan manakala marabila pantai barat Isab mapapar Putatan Penampang Kota Kinabalu Tuaran maka Kota Belud Rusab Makudat Kota Merudu ni jangka akan terjari ngabut lisag pitu sangom itu senakan jadi pindah itu man Rusab aku kita sidur pa isbat menjari kita angandakan di malaman web rasmi www.med.gov.my rusa menjari download ta aplikasi My Cuaca aku kita makakila-kila keadaan semasa ya sidaro magbalu basa ka masa sanakan jadi apa minta da bantug ko untuk kam kamemon panuntulan muslimin muslimat yang marambila pantai barat lisag onnom 20 mangkasia minit akan pasod waktu solat fardu maghrib palibas tara usanakan pakalita ongka min artis AG rakayu kayu Tuhan sebab FM siaran healing sama ambal nasa.

Hari Tumor Otak Sedunia di Sampang mewalu halibulan sakaba tahun pengintoman perjuangan sakaba AA hingga Takasaki Ina Ani risab amuan sokongan tujuh sigam hingga mareman labayan magulian saki Ina Ani. Alloinan, yan na masonga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misa ay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, subay pinandaan, tujuh sigam, ingga sakian. Murumurahan, palkala mariki, makabuha kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuk. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia.

0: inyonan kasalamatan kinakan. Ina ani yana kinakan labi lisin mbaltakaat he ay kalimisan hinabuni sa diyahan ni wala makanitago sabab kinakan yana asas tujuh kasihatan tam. Hari Keselamatan Makanan Sedunia masa kawa pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmin. Subay pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau minsan rumi hingga pangaan bi kinakanina ani.
1: Pakalehon bi kami.
2: Saba bi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap.
3: Ambang apa?
4: Bal nasa siaran tapenek wi siang po makarwa titik pito frekuensi bot biasa sa kapag allow ahad tanto kita makapag-away lagi marayong segment ongka-ongka penean bi bot sana nakantaro isang paaway may to ma live TikTok ang amu ongka min dakarang ay artis penean siga kohap ito jiri magsukol amin ay sabab VFM ya kamin TikTok live ya kamin Facebook live ma frekuensi biasa ma RTM click sarang ahiyan ipagsukulan sabab kam amin ay masikam amin siaran hiling sama tu salaku siaran pag lasig-lasigan ta magpakalagi ta magsapali habal-habal alhamdulillah jadi alhamdulillah ko happy to abot sa palikun ni kaamsi tunay ta ong kaway niya may narakan ta paaway ma ko happy to min narakan ta sas Rizal King ngapay kita min TikTok live official sa Bavi FM ong kaamin artis Rush D panansang Rush jadi pasunong isab min ong ka Mozilla ani amur isabi na nakanta min TikTok live umbal hatagantian ko maka ongka min artist Haiza Ghazali masih ako bilahi maka sa Bavi FM siaran hiling sama umbal nasa

Jeriya sana kanwa inalisa gondom 50 minit agantaan sang po minit lahis ta magsiaran makoha pito ayro pa in sarang ahi ni pagsukulan matongtong siaran nagta makoha pito jeri bot biasa saranakan kila ayto pasan ko untuk kaam kamemon habang ikam amaking karita makawasaan bandar paligay na makawasaan kota Kinabalu to saranakan dapat kingun bisabida sabab ay aruy sabay pinaintoman banganda ta media sosial aniya karita wain na rin ni angkot wain na ni siling gara-gara ni ito paking savida jadi untuk kam kami mon da akam minsan paking savida kila-kila humbi toongan kan inaaning ga ikahal ni ito ni angkot atau ni siling karita bisa go talo lagi kam denda sananakan talo lagi kampain makalugian toongan. Jadi insyaallah sanakan matongtong siaran na kita makohap ito magsukul ni kaam kamemon masih lagi amakali siaran hiling sama makohap ito mariam segmen ongka-ongka pinianbi insyaallah tanto akan kita makapag-apay lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka pinianbi. Jadi habot biasa pamupo siaran ta makohap ito abahan ko makaam ongka bay niya may danakan ta si Aiman ang amo ongka main artist Aiza Ghazali masih ako bilahi maka maka indong jaman min artist Siti Nurhaida min eisajaran akan insyaallah akan kita makapag-apay lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka bini anbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

jam ka tolu noyo ra pamagunan takau gitio noyo Sabah VFM kasalula naragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitinyo tanau-tanau rupagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Rasidi. Pagulu gitinyo tanau-tanau matang rupagun. Sabah mangatang raralan panimpakan nakabagu raralom tayar rupanam buluyan. KPDN nangikang raralan matimpok inatangan Ehsan Food Bank. Parintah Pagun tatangak mangatang raralan kasingkatan panambuluyan Boy Mawar ondo matanda amatimpok tojo amneu kulimanin mopongo rio kalo poyo masaboy pompor rubilor ragitio. Dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Normin Dagu, raralan timbalos raginio kulimanin mangaru raralan panimpakan nakabagu tayar panambuluyan nakasimpung manalingapu rabal rukaan daran amneuk pabukatan Rabal Rupan Siaban. Mayarai natangan ondo mokondo kalalair iyo mangin topot Saba nakayan araralan ondo motopot tojo kosun manaboy rapanimpakan suang 4.5 juta ngaulun ratangan rumanambului bulin tokru bilor manambului Malaysia 2024 monom. Malingon maka tampos rabilor manambului Saba 2024 tulu. Bilor Ranakasail Saba nampa batik suang talu titik tulu siam ngajuta rinatangan rumanambului siminingkot suang dua ngopor titik balu piatus rio ampos panambuluyan suang balu titik tulu 4 bilion ngaringgit amniayuk memar 400,000 kaluagan rakorojo. Dato' Haji Jina Pabala bal oragitio pat napatalimpun ra Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu ratuaran. Ia niayuk nangu mamon soy rabal rupa laburan mantirayus suang 500,000 ngaringgit ru hotel raginio ono inin topot mabuli mampai buor poyo ra ekonomi am tayar panambuluyan pagun. Kementerian Pantalanan Araralom Pagun am Kos Sara Hidup KPDN mangikang rapapaugaran ra inatangan Food Bank Malaysia Mayara Ralan Matimpok Ehsan Food Bank IFB. Rabal Raginio KPDN mangkimait ralabi masuang kumpani koprat pasisimpungan salaka parinta NGO am institusi kauson masau kerarangan kapuam tayar ondo matimpok tojo. Menteri Pantalanan Araralom Pagun am Kosara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali Mindagu Ralan matimpok ondo pinaulig intorasila ka mopor amruo bilor ranakasail maka kuayan manirong rabal ondo labi matanda amatuyu tojo kosong mangingkurang rakalubatan ru akanon aminayok mangindangan risilo ondo matimpok mangapura indangan. Yo mindagu papaugaran ra IFB mampasimpung ratalu kuayan matang yo ginyo mangindangan ramamagun motogom raliliut am manapakuan rasuo ru akanon ramah timpok tojo.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan napabala-bala regitio nalupus nampatalimpun ra projek IFB at KFC ra Kota Kinabalu. Gogot mamali ra tanak no koloso ondo mokondo ra kinon soyo kosan saukon ralanau rayus painduon. Suai maparuang ragayo ra liliut rutonomon ondo mokondo kalalair kosong mengikang rapa parayusan rabal ru akanon pagun. Menteri Pagu Tanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Mindagu ia maganda rasusup ru Menteri Mayo Pagu Tanaman am Keterjaminan Akanon Datu Sri Muhammad Sabu tunggul rubal kalau maru geopolitik global nakasimpung kapaganan mantirayus ondo nasauk Sora Timur Tengah.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Dato' Jamawi Tinum Rumampatano nalupus napatalimpun Rabun Sag Kamatan Mukim Melalap 2024 Onom Ratenom. Bal maka tampos tojo tim tindakan kecemasan ERT Rasaba Rayus Kinaikang mayara pangatangan rapantuluan pangikangan katurasikan kaupisan bomba ambangindangan Malaysia JBPM Sabah. Menteri Perintah Galama Ampanambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu pantuluan Oraginio matang kosong mengarura pegonong tim maka tampos manguma raatan ayuk bal ondo masauk nakasimpung kasalaban am kapaganan mamulali sora intok sigagama. Yo Mindagu mengangandoi ERT mekono rakandoi matang kosong ratim tim balos talimpun pagulu rio kalopoyo kasukuan tayar rubomba ra intok ru kasaukan. Datu Arifin napabala bal ragitio nalupus napatalimpun rasasai pamupusan pantuluan pangikangan katurasikan JBPM Sabah bilor 2024 onom tayar zon Kota Kinabalu, Beaufort, Kudat, Am Keningau. Ara dalam bal ragitio yo mangunsu ramamagun koson sumimpung raina tangan bomba community mulupoyo memagun suara panambalayan ondo makau mak tojo rakapaganan maja amun masau kasalaban. Suang balungatus dua ngopor ngaulun ilo ondo minaya napalabit ra balungopuram duo tim minaya ra pantuluan raginio.
3: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan ragurumurut.
0: Kaupisan Kaligagan Pagun Sabah JKNS kulimanin manusup mengandoi ratalu ngaulun tingganai pambabasan tetap Amro Kalo Mantilayun Rabaloi pakai babasan lahat datu sila ramah tongti kosod manalingapu rabal kalau naukop rumangangandoi ondo maja ra intok ondo matimpok raginio. JKNS aralalom rondok balak Mindagu aralan raginio matang kosod mangaru rapa parayusan rakandoi klinikal am kaindanganan pun rubaloi pakai babasan kalau maja jauh. Gitu malingon mantamong rabal rupangampinan ramangarualan amne kinon soyo rapapa sukuan am kaindanganan Kaligagan. Into raginio kukula aralan maturasik mampasimpung rakukula aralan ondo tatanga am mataki rayus paugaron. Aralan manimpok tojo rakaimbuaran tingganai pambabasan mayararalan rondo grup ondo mapalabit raindangan into rabaloi pake babasan klaster Kota Kinabalu am baloi pake babasan klaster Tawau. Suai mampasigulu rapan tayaran ratingganai pambabasan kunterik mengandoi ra intok ono nakau marasuang rumangandoi kalau naukop aralom pengalapan ramata takiti. Aralom bal ono naganda pantamungan pabandingan mingkual rutingganai kulimanin kai kangon koson mangaru rakinon soyo rumangandoi ampa parayusan rakain danganan tayar katasikan. Mamagun sora pulau sebatik kulimanin makasia rapun rulutu rutimug raralan matimpok tojo mayara pamaguangan paparuangan raruo poyo intok rutiup telaga ondo iniau ruparinta pagun. Ahli Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi Mindagu aralan talimpun reginio koson mangaru ramamagun mokon rapun rutimug ondo maukop amun makau marabal rutampio. Yang Mindagu karuruo intok ono nakalabit tatanga maya ratayar aru pangimansan teknikal kosun mangaru rabal matimpok tojo am kono rapun rutimug intora raralom rutana.
4: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah, melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Dato' Muhammad Suryadi, Tinum Ru RTM, Ralom Inatangan Outreach Secretary Sebatik 2026, Rakampung Mentadak Baru, Pulau Sebatik, Tawau. Pupusti Saguliok Kupoyo Tano-Tano Matang Ru Pagun. Sabah mengatang raralan panimpakan nakabagu ralom tayar rupa nambuluyan. KPDN nangikang raralan matimpok inatangan Esan Food Bank. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Ramhanizam Jahamin intora section tano ehwal semasa ampinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani Kansayan Ararondom.

Hari Timor Otak Sedunia Raka Baluari Bulan Silaku Onompo Gonong Bilor Yekinyo Kosan Mangkara Arapirut Manggal Ru Ilo Ndok Marwalan Ramarul Rakitio Amanungka Tojor Silo Kosan Mapali Togom Parisobani Am Sungka Mayo Matang Resilo Ndok Marwalan Manggal Ramarul Rakitio Gamano Pogonong Bal Alapon Kabalu Raboboro Kayuk Mapainggar rita kaura kalansanan mamuso ramaruol tumor otak. Kansayan hari tumor otak sedunia.

kan sayan araron maroka tulu raka tulu hari bulan silaka onom dong hari budong operam onom peringkunangan mangining rasa ba VFM kesalulan ara gemurut pasti sinanganan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak rondom ragitio jam ka tulu apat ngoporam limo ngaminit ara rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan tanu spot, jam ka balu ramaguno mengining takape rimbai-rimbai naka bagu. Kesalulan ara gemurut

Seperti mabeli ningon min, giura siaran radio, amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam 2.2, kapuam ra frekuensi matus am 2.1, amniak mabeli kau maya ramon ra RTM klik. Resno mengining takapi rondo rimba intori Mina Anik, Togom Kudiun, pagulu mengining takapi rondo rimba intori Jinalo Bonong, Guang Kalo Mapasau, ini ngontak kau.

0: tapio, tapi babal buli puno into rakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramelis ya, babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasau krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatu merakapahanan buli rayu sambala rainan nguasa kapuam polis.
1: Rasna gitu yang mengkondo rondo pembalan, ia guna balru gaun orang rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, balru gaun takau regenoti kalau kukula monsoi. Susuap suara pagun takau Sabah mengkondo rasa mawas timpalak amganit rakukula intok, intor rasu suav ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau, amun balru gaun rondom raraiti, sumugutnya keramet Malaysia, rondom raraiti mokondo rasam timpalak amganit, sora titiko pamagunan takau, nakasimpungnya Kelantan, Terengganu am Sarawak. Liliwa sora pagun takau Sabah, balru gaun rondom raraiti, monsoi kondo rasam kulimanin masauk, sora titiko pagun takau Sabah. Bala ragitia sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Arishna mkona pia bili ni tau rangarangan takau undo dengan tora bili ni lau rondom raraiti gira TikTok live mai kesenin tari MM sukan sayan ara rondom rarangan-rangan undo manginin raka salulan arago murut rondom raiti gira Sabah VFM paling kurangan MM suk aliliwa ragina mkona niak rangan takau i Kuding King Boy aliliwa nangatora tangguang belino kan sayan ara rondom monsoi kena paling kurangan Kuding King Boy. Mangin ing takapya rondo rimbain tori Esther Aplonius Lavano ini ngontakau.

Okey, dia ni rimbain dari Esta Apple News Lava No. Rais nak kita makan orang dah pembelan. Ya gini logo rugata orang rasu suap. Orang kasa raka balu hari bulan sila ka onom 2024 onom ti. Onda pinengkua luru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit onom ngoporam 4 ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade kasa 5 ngaringgit 2 ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade karuo 4 ngaringgit 2 ngoporam 5 ngausin sakilo. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 3 ngoporam balu ngausin sakilo. Gata kantalan grade karuo 3 ngaringgit siam ngoporam siam ngausin sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam 5 ngausin sakilo. Gini noyo logo rugata oro rasu suap oro kasa raka balu hari bulan sila ka onom 2024 onom ti ondo pining kuala ruinan industri gata Sabah LIGS. Arus nama kena pia bilin ta orang-orang antaka ondo dengar tara bilin nilo giura TikTok live mic kosong tari muna kan sayan ara rondom kena paring kurangan muna am kena ni kerangan takau giura Facebook live mic. Bilin entari Troy Kalawan Murut Monsoi Rimbai Rondom Raiti kan sayan aro rondom DJ paring kodangan Troy Kalawan Murut kan sayan aro rondom paring kodangan nangining Ramon Rondom Raiti. Rais nam ngining takape rondom rimbai entari Lucy Dugai kalansanan karuo matuo ini ngontakau.

Kenina rimbain dari Lucy Dugai Kalansanan Karua Matua. Gitu mo kena pia rondo pembelan. Ia kena pembelan intor Kementerian Pangilan Malaysia. College Matrikulasi Labuan kulimanin mangatang ra rondo inatangan. Ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baru sesi 2026-2027 susuav ra balu ari bulan am siam ari bulan sila ka onom 2026 orau kasa am orau karuo rajam ka tulu talu ngapor ngaminit ra susuav ti suku rajam ka talu talu ngapor ngaminit ramai ti atangon giura college matrikulasi Labuan. Ada istimewa mengenai tangkap orang dari Mumbai, Interi Anji Afira Laiji Insanuru. Ini ngontak kau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Arasno Rondom Raiti Aralalom Tano Spot Gidam kono rondo Tano yo gine pagugulan Mimbul 9 sebelah Ambola tampar Beliawanis Paparian kalau mau kau Parlimen Papar 2024 monom nakala pratim balos Monsoiru Mamagun Rio Mokondo apat ngeporam duo tim Rakasai Langai no Minaya Aralalom Inatangan Araginio Intor apat ngoporam dua tim, talu ngoporam duo no tim Mimbul Ungkuyon, mopor poyo tim bola tampar Rwandu. Kejohanan Reginio pinatalimpun ru Ali Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali, tingganai nangatang Datu Azrul Ibrahim Mindagu, program Reginio niya koson santayaran intora panuangan, koson mamparamai poyo bulintok kejohanan Piala FIFA 2024 onom. Datu Azrul Tinum Rumampatano nalupus napatalimpun rasmi raka Johanan Raginio Giura Padang Pekan Papar. Ia naparuang kejohanan pegonong Bilor Raginio salaka yuk mangani raka luagan Ratu Bagu Rati Mambal ra Imbur Ondomon Soy Am Maligag. Ka ioniak masak ra intok koson maguyum ra ilondo maka katurasikan aralono mangkuli ra bula am bula tampar. Kini ayok tanau spot ronda meraiti paring kuanangan. Ada sudah mengenai kita kapil rimbai intari Aceh Embing maguma rarangan-rangan. Ini ngontakkan.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan di operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano. Yakinnya meningganai rakandoi keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan mamandak rakalatan sor rabalitan amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan kandoi matang takau ngangai.

Akan saya araronom pabegat kawangai rondom raiti mkono ita kawina tangan rimbai-rimbai nakabago. Arai suno mgeni mkono pio bilin into orang aran takau ndo nong katora bilinilo rondom raiti. Kosin ito ri Joseph Potilu abilino kan saya ararondom aro minggu DJ merangan-rangan rasaba VFM gira Facebook mondo mangini ngerai radio rondom raiti. Kosin ni Julita Magret ina rumbai pita IMM Suk Rojalin Vitalis, si Datu Elizabeth Morris, si Josie Mindong, Maria Johan, Lucy Doyo, Claire Inactius, si Nai Sugut, Nai Sandakan, Charles Loginon, Julius Pansai, Vitus John Modowit, Marius Marudin Gawis, si George Mining, Patrick Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Antang, Choi Taman Pasir Putih Putatan 2, Francis Abonio Silok, Bilin Gama Monson Sokai Kau Ngai Gini ni Bilin ni tari Joseph Potilu Paling kurangan Joseph Potilu Aris nama kena pia Bilin ni Ran Kuding King Kono kan sayan arah rondom pabukat-pabukat ngai Kan sayan oro minggu Ra rangan-rangan pasambaloi ngai Ulun-ulun ondo manginin rai-rai di orang dom raiti ati panakau malur kia nakeinggar kia gini ne bilin intori kuding king boy intora tawau paring kodangan rangan-rangan. Agi dia makan opio rangan takau i si koyok man. Hai DJ, hai koyok man kan saya aro rondom kono paring kodangan. Yo saya karimbai narimbai rai-rai ti ni. Oke, rimbai rarayti ini intori acik embing maguma rarangan-rangan. Harus mengingat kapio rondo rimbai nakabago intori Edward Amy Butitin. Ini ngontak kau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo ta kaupayo sang kinulor, kasagan membal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Ida takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Aras nama gening takapeo Rondo Rimbain tori Steven Jimin kalau sama impain.

0: Itaka unsuon mga kanda kikinawa ramakondo maswang hasiat. Kosan na kinawa apple masansam, yono makondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluai matunang. Mga kanda apple masansam ti akanan niak kulapa nano, ra kulapa nati niak makondo ra vitamin C.
1: Kita ronori mentari step jo oh habi ini ngontak ka.

Arasna gitu yang mukando bilin torang ranta kau dona ngatora bilin ilo kira Facebook Live mai kesenin tori timbul tawa kan sayan ararondom ngangai rangan-rangan ondo mampau gara kandai mino rondom mereti paling kurangan timbul tawa. Ali luar gini mukono ni akrangan takawi Elizabeth Bet ngatora bilin no hai paling hai kan sayan ararondom Elizabeth Bet. Am nak mukono ni akrangan takawi Nancy Lian. Hai Nancy Lian kan sayan ararondom paling kurangan. Ini bilin tori Nancy Lian. Rangan-rangan tak kauti dengan tora bilin ilo gira Facebook Live My Rondom Brady. Paling kurangan rangan-rangan. Lili warga ni gira TikTok Live My mukona ni kerangan tak kaui Ani dengan tora bilin no kena kan sayan ararondom DJ. Paling kurangan Ani gama kau panamun sayan suak ragiuno. Amkan ini kerangan takawi Jackly Ade dengan tora bilin nak kenakan sayan ararondom rapa gaga pagaka no ini bilin intori Jackly Ade paling kenakan Jackly Ade. Rasno mengining takape rondo rimba intori Nur Hayati Zulkifli Oro Paguatan ini ngon takau.

0: Pogonong apat ngeporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondo marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, tayaran datalu komponen matang, ikinya plasma, sel rara malia amplatelet. Plasma gogoton du ilo ondo marwalan rahimofilia, ondo nalinsu rana paja, mempura ramawas amnyak ilo ondo marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo rakapaganan nangkait rara kosenda anemia. Amplatelet, gogoton du ilo ondo marwalan da cancer, leukemia, kapaganan autoimun am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mempadarma rara, ratongkau rabale paki bebasan na kenggar, kapam ratongkau bulintok kempen derma darah.
1: Mengineng tak kape rono rimbain dari bulin bukuang napa karuol rahuangku ini ngontak kau renote.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutung tabi Malaysia Madani bayna kinong ho iti kabar na kayanon palumbusan ko Albea Justin kapagulo tuludot kabar Sabah mamalan ho antolan wagu id akaganan katumbuluyan KPDN papagaris katuran ababayan Ehsan Food Bank kabar pempenu. Mamaso perintah pogun mamalan palan keburuan ketembuluyan timpu tanaru dit apoin tongkop ampi kikira apa nga pagulo kapupuson taun baino. Boyan Mentiri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minaboros palan dit pinatatap di hantalon wagu kaganan ketembuluyan kampai na managuang katilambuson keburuan ampi romutan katuludan. Maya ababayan dit kiharamantad o tumbayaan isyo Sabah hidralan dit otopot montok magodimpot hontolon apat riyong korikatan tutumambuloy. Kapihan dot taon tumambuloy Malaysia 2026 insan-insan sumodya montok taon tumambuloy Sabah 2026. Taon din nakatalib na kapasurat as Sabah sa ginumotalo titik turo na para masiyam riyong kinarikatan tutumambuloy. Nakoingkas dot aduna hapa da titik walo pihatus miyampay hasil katumbuloyan. Walo titik turo na para mapat bilyon ringgit ang masamak apat na hatus na ribu kasiwatan pakarajan. Datu Haji Jimmy na baros dilontok pinapahimagon dit hotel Hilton Garden Inn, Kota Kinabalu, id atuaran. Rinamit na gidisio dato sanong it kapopuan mitilombus kigatang 500 riyong ringgit manta ditinimungan hotel dilo it lansanan kanu popoburu pokopyo ekonomi om kaganaan katumbuluyan pogun. Kementerian Kedagangan Suang Pogunom Belanja Masih KPDN Papagirot Adit Kapapanahan Ababayan Food Bank Malaysia Maya Ihsan Food Bank IFB. Montok dilo KPDN magalap lebih agumu company korporat ketinanan akon ke perintah NGO. Om institusi montok sumilit sebagai tambalut strategik. Menteri Kedagangan Suang Pogun dan Belanja Masih Datu Armizan Muhammad Ali Minaboros ninggi samandila penentutun montok papaharo ekosistem dit lebih aulud montok mengingkuri pemirubatan takanon om menguhup tinimungan dit momoguno. Minaboros isio kapapanahan IFB papiamung teluh hantolon tagayo it mupus dokayunan posarili om meningalig na kolobion takanon montok kogunon.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datu Armizan Minaboros Dilo Sarana Pongo Pinapohimagon Project IFB at KFC id Kota Kinabalu. Tilombusan papagirot it akaraja papatunduli tanah dit nokologos it milo silihon sebagai ranau pananaman parai. Suai ke memaruhang dit ginayo kayunan pananaman dit kiharamanta dan montok papagirot pokopio dit kojominon takanan pogun. Menteri Pemutanaman Penginsadan dan Pemurunan Takanon Datuk Jamawi Jaafar ilana pengakapitanu dan miampai penuhuan dit Menteri Pemutanaman Om Kojominan Takanon Datuk Sri Muhammad Sabu nasusut kewawayan au atantu geopolitik global kampai na kewawayan talasu dit miti lembus id kesilahan tanga.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan, kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan, terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Datu Jamawi Rinubaka Pahabaran sarana pengopina pohimagon keramaian kamatan mukim melalap 2026 id etenam. Kepesediaan di tinimungan kepengenuan lang tarawarau ERT ide Sabah tilembusan pepegirot maya kepepanahan pinsingilan kepegiratan keperakisan kopisan bomba of manampasi Malaysia GBPM Sabah. Minaborosi Menteri Perintah Noko Yenonom Kewalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinsingilan di Loki Gunung montok papatantu tikid-tikid tinemungan poin sedia menaguang nununopo kewawoyon kampai no kasaraban om kantakan tarawarau id linaminan ngai dialo. Minaborosi siu puru IRT kitongungan sebagai tinemungan dit maganudlang kopagulu pagulo pod karikot at bumba id koyunan kinantakan. Ida tu Arifin minaboros dilod sarana pangoh pinapahimagon pengupusan pinsingilan kepagiratan keparakisan GBPM Sabah tahun 2026 nayatan zon kota Kinabalu, Beaufort, Kudat, Kadingau. Ide timpu penagi dilo mengunso bisyo datulun ngai datu manud ababayan bomba community lalabi na magigyan ida koyunan kawalayan it akiharo, kataguangan takawas kantakan kasaraban. Saginumu walunahatus dunahapod it akapampay, walunapodamadu tinimungan, tuminanud dat pinsingilan dilo.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kopisan kelidasan pogun Sabah JKNS papatod telu tu piser tatatap om duoh ot adamot id walai pengubatan lahadatu dotulan dumontol. Ila na pangamontok menaribaw hal akurian kukumaraja dit adalan id akuyanan dilo. Ida suang kapailan dot JKNS pinapoylo lang dilo kiguno montok papatantu katilambusan karaja klinikal om surupu id walai pengubatan dilo. Insan-insan kapatantu ketinggaligan dit sumakit om kesenongan surupu kelidasan. Man tadi lo pipiro lang teporokis kapampay pipiro koturan dit nakapanaw omit man papanaho to sikap. Karalanan dilo managuang kumad mobilisasi tupisar pengubatan maya karalanan cluster. Kapampay pengupan mantad walay pengubatan cluster kota Kinabalu om walay pengubatan cluster Tawau. Suai ke managuang kopio kuma kapatikidan tupisar pengubatan kontrak kumad facility dit kataguang kekurian dit adalan. Ide timpu panagidilo panamangan kaundolihon lumabus tutupisar ngapagira tanagi montok papatantu kadangan ginaris karaja om katilambusan surupu tabal. Mogigion ido pulau sebatik karamit penikidan waig alternatif dot amu no alaid maya palan pemruhangan dua pekagu tiub terobong dit pinatumbaya perintah pogun. Buru Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadih Bandi Minoboros lang kerimpunan dilo montok papatantu magigyan ngawi kihara tadon kanuan waig dit akagonop nung magadaw. Minoboros isyo babay na diti mamaso papanahon pangilan teknikal kumaduo kayunan dilo montok mangilo kasudongan om nung kihara waig id siriba tana.
1: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sebatik akan mengalami masalah kemarau. So kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Datu Muhammad Suryadi Rinobad RTM ida babayan outreach psychiatry Sebatik 2020 menomid kampung mentadak baru Pulau Sebatik Tawau. Memuruan om topiser dit sini lima meluguan agensi keperintah nam nagi company kepohampit perintah GLC Pogun. Lelebih noh hidat tambunan kiguna papapanau tunggungan dot otopot suai ke kasasai papagulu kegunaan dot tulun magigion ngai. Tumanudit luguan bagian parti gagasan rakyat Sabah PGRS tambunan. Datuk Victor Peter Paut iluna pengakiguna kopio montok papasikap keburuan watas insan-insan papengkawas kesenangan kepoposion. Om nagi katundunan dat magigion no kayanon. Yaw na pangarinubad ka pahabaran id kantakan mamaramay. Dit kinaposilihan puru PGRS kumad karaja keperintahan om GLC id taman rekreasi kampung Tikolod Tambunan. Kinatanudan tutumanud labus pogo ni disuang ababayan KK City Tun Fuad Ride 2026. Popo kita kota Kinabalu na po ngaming kakas kain tutunan sebagai dirikoton katumbuluyan am podtungangisan. Minoborosit luguan potunud Dewan Kakadayan Tagayo Kinabalu Datul Livrod Wong raramit dit osonang dilo popo kita nagi keburuan kota Kinabalu. Sebagai dahab kapapanahan ababayan spot korompok sempomogunan.
2: Saya yakin dia dapat mempromosikan Bandar Raya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Datu Livred Rinoba mengaganud kabar RTM serana pengopina petimpun ababayan dilo id Padang Merdeka Kota Kinabalu. Minanahak nagi isiod atag may ababayan dilo posuangon id a kalenda katumbulian pogun id a timp-

Meneguang kakatahon tadanta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan anding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Ya temen kau jam kesiam teluna pada misa minit ada tutuang antak rata bana di tipon siko kumado kayu dit mamaso datu manu di tika selim bahan aman toko tulun toko. Ya hai hai dia Ryan Angel. Amat mereka witi kapailan nak reti tika perregisteran susumikul wagu mantak di sesi 2000 pada manam. 2000 pada maturu di tika kolej matrikulasi Labuan. Mantok kapailan tapi mereka witi kolej matrikulasi Labuan. Apa pahar di tika perregisteran susumikul wagu. Untuk kewalu gisam dot kesiam dot tulan dot keenam di tahun 2000 pada manam. Kamayan data swab di tepi naik kau am swab dina. Aman tak kepelan tepi naik kau ke peregisteran di tipe pahampit aditi. Susumikul di nakopupus dot SPM manta dapat serili paguna Sabah Sarawak am wilayah Pisampuruan Labuan. Patin pun dot jam kau turu telunah pada ke swabon. Gisam dot jam kau telu telunah pada minsa sedap. Bata mereka sinding dah semusut manta di Ren Rapail itu sinding dot wagu iti rumame. Kadit kena kau kena hatu kau.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

at mani ko pada mo aluminita pagululumbang to ko marjam dato ko maduo ama kumada kayo dit atang kangaw kangaw dati antok latin po dati ano ready atang kangaw dat nakuro makomendat aswab na po nga timpo dat kapangukaban ka gulsikul at timpo dati dat sumadya dia montok dat nuridi papasadya kakamot dat atanganak dat mga sikul kago lagat lagatan na kayo kita pinay ampon si ko tumulong dat ay dating po dat atang kangaw makasiwat at makinangaw dito ka sa limbahan na to ko yata na ko ito kapailan karayat dito pamaramayan Minggu Perpaduan 2026 anayatan dat kabansan kaharaw antok dito ka paramisa gisom ko permapat datulan at kaanam dito taon 2026 kaharaw id kawalayan kompleks potlikas kota Kinabalu amiti pamaramayan dat Minggu Perpaduan 2026 nayatan kabansan dat taon diti tapi naiko nga miampai diti tema bersama membina negara bangsa. Ya iso konsikahan tu nakaharaw at ababayan diti ida pagunda tokol kita pinaiko. Basining man tadi Marius Ansik montoko pusan kaditikeno ginawa tokol.

0: Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumangod den Raja Malaysia moi kasasai otingolig om apantang montok pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temudno dit olondod serat rumah buaik om mimbulai serat rumah sakwai. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoi peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Tolu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pekyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomod mak nunu hitman toko turidongo om man timporono.
1: Bos, waig tomod isok.
2: Awayawaya dat maginum waig tamot teka waig au omis akan ke panakatanda dat aisotusin nga waig tamot mila menghidup penuhan dit alamus keperiman dat asahang ngamasonong takanon dit akanon lebih angod tu au akaso dit atomis amat tamang datinan kabagal not gulad mantat takanon tagal na daruhangan mantat dat tinuman bah. Amwaik tamat napa akan kepilih dit amura nga pilih dit lebih asenang. Kalidasan tako napa lebih agerati kemanta dat anu pemusrahan dat tulun suai.

Sebenarnya kau 2 minit apa gulu lumang tu kau jam dah tu kau mah 2 manku ukaba pemalahan dah telefon mantok data jam dah tu kau mah 2 nung nuridi nung akan ke nung mantok data piru romantok kau antok ditituang tarau data minggu. Makapagulo dila tabinagaw kapailan karatiti skim Paduri Madani. Ito na pang isa inisiatif kausinan ide si Ribadat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Di pinalombos idsuang budget 2020 per manam. Mantok dat papagirot aditi pengindapuan teka mengingindapu kanduan. Lalabi pemantah datinimungan B4 na hapot. Mantok kapailan tabinagaw iti skim Paduri Madani. Miampai pobian duna hatus teluna pada riong miampai dat ningko koton duna pada masiam 1000 diti mengindapu konduan magigian Malaysia kiumura pada mualu tahun teko sawat pada mualu tahun penyonid kakadayan teko idlabus kakadayan makihara diti kananuan suang walai menikitulan babas agumu 5,800 teka kanuan-nuan per kapita 1,400 turun hapod atau mereka bisa kamayan dot nuridi iti kamayan dot kesenangan di pinatahak da perintah ide siriba dat perintah madani kita pinaikau lalabi pa kumariti mangingin dapu dot kanduan matumbayan aku iti tulun takau nga kamayan dot paragat teka prokis amnagi nuridi agaras mantok dat magihum dat kononwan teka kausinan batapin ko itso ang takano jam dat aku maduo nga paguli dila iti sinding manta di Robby Angkangan amnagi iti sinding manta di Mary Intiang pinyampatan di Junis Korom kanawag nung matokong.

Ito na kayo, Tika Paila, nakaradit ya babayan KK Smart City Friends Hakatan 2002 na po naman Inovasi Community ke arah bandar pintar dan inklusif. Bata mereka witi iso ababayan edit man okabo kumariti puru Smart City Friend iti timpu ko penutuban mantok dat kapa registeran datu manu diti ababayan kike Smart City Friends Hakatan ngantok diti pada manam datu landat ke enam diti tahun 2002 pada manam mantok kapelan tapi neko iti KK Smart City Friends Hackathon manporo untuk ke apat gisem kelima datu landat ke turu diti tahun 2002 pada manam id Hotel Hilton Kota Kinabalu. Pada berikut sining dasar musuh mantadi Ronnie M iti kopuriman kritik kenau ginang hotokau.

Ya, tapi ni kau masuk tu kami sampai di tiap editi keselimbahan nama untuk tulun tokau ambah. Mantak diti pagi ruman tokau. Nuridin Nasarokun isa kemenda tuluh teka tajok kad beras de Melayu. Ambah itu ne panga. Ya, mantok ada kayu tapi ne kau kemenda apa yang kuruh kemenda petua petua ne panga ed beras de Melayu lagi. Ingkuruh kemenda mantok dati mantok datulun tokau neponga ide kinayan anda kayu apa yang kuro apa tua mantok dat anung apalit nepo id isa isa kinayanan lebih na id talun apa yang kuro dat komen dat apa yang kuro kamiendat nung apalid na po lalabi id at talun na po nga pengkuro takaw da tumanduli kago matumbayan ako iti kamiendat makikinangaw takaw nga kamiendat nuridi haradat isusuy mantadat kamalahingan pengkuro karalano dat nuridi tumanduli nung kataguang dat palid ida talun ambah kumada kayo ditara dati pamusarahan karait dilo amila rumamut dahad antok datimpu diti mantok dat miru moruma tokau dat mamar anuridi amanahak pamusarahan karait dilo.

Iya, pun sika ko kumado kay Judith, mamaso, dito marite ka sa limbahan na to ko. Kumado kay Judith, hilad, labi po kumado kay Judith, hilad, labos da po gun. Pun sika, tumulong dat hilad, labos po gun, nga kasasay dat at tumano da makinangaw, rite ka sa limbahan na to ko. Ya, kumada kayo dit arahian dat apa ilang pemusarahan karait dat ano ready komen dat kapan tangon teka komen dat ya nung kataguang dat antakan dat apalid id iso iso kinayunan na labi ide talon nga pengkuro komen dat lang dat atumanduli komen dat ano ready iti makikinangaw nga haradati misuay teka haradati Thailand karet dat iti ngamila da nurdi apa pailang mayariti dati ka sa limbahan ami rumaruma takap gisam datakap paggulo kurikatat ajam kapermiso datatuang

Ya, tapi ni kau pada mata lo minit apa gulu lo mang tak kau majam dah tak kau mata lo. Apa sih kau insan po? Ya, amu nak taliban dat ponsi kau tu kami yang dat nong aisa iti maki kinangau nga kami yang dat. Ya, nong aisa maki kinangau nga kami yang dat aisa manakadong diti kasalimbahan tako nga mantok dat kasalimbahan tako nga kami yang dat konsi kahanta gayo tu kasasay kau dat manakadong diti kasalimbahan mantok tulun tako. Tapi kau narang auto kau di tino, anu ready? Susuyan naman tadi tapi naik ubug karait di tina palida kita pinaik kau.

Ya, tapi aku izang toko jam dah toko matelu. Tapi aku benariti jam ko permiso 5 minit ada tu tuang. Mada ko di timpo pengin kerajaan tok dat benariti ke pesanangan ko maraja. Ke pesanangan tu tuang ko maria Nestor Linus Robert Berto. Ina penagi bagang sagi Charles Loginon. Ponsi ko amo gigina ko mada ko yu di takasa sa ito dot atumanod di ti kasalimbahan na toko.

Ya, terima kasih Nikmanta di Tin Oten Sumandak Merugin. Pesanangan itu Tuan Komadia Florita Losabam Laurentius Maria Johan. Pesanangan Tuang Tambalut Sabah BFM Tabi Pio Basan Kedi Maria Diti Ponsi Kodia Tepi Nai Maria. Ya, iti sumu suhut manta di Tepinai Charles Loginon Akadi Tepinai Charles Diti Pesanangan Tuang Datadau Dat Minggu. Kuma tambalut-tambalut ngawiku Ijuanis Masantil, Jonis Mantahan, Datuk Prostasius Mukiau, Datuk Elizabeth Morris, Gasiku James Syam, George Lining, Joseph Betilu, Tensanana Iti Kingaran Egi Somdat Z, Tensanana Iti Makikinang Osaba BFM Keselipan Boros Dusun, Tabi Piwa Basan Kadi Charles Diti. Wansiko dia, Tepinai Charles. Mereka ucap ko permiso dona permapat minit ada tutuang antar tim puriti. Amiti sinding pinakian di tepi na yatim. Isa sinding manta di popo iti sensog. Kenau kenang hatu kau.

Tadau menolua drahas soal pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapad mapa tulan ko nom tikit taun. Tadau diti tinantu dot ko tinanan kelidasan soal pemugunan WHO sebagai tanda penongkon sigahan kumad menolua detraha om nagi pepengkawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumad kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapan maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrom. Kapan maramayan aditi ki hontalon dot mengunsikod mono naluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kumal kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manau-panau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus intangai it blood bank kota Kinabalu teko longkot raha pogun. Bila nagit manu anuai ngaran isai amanu teluadai dat raha.

ESCOM teka Istana Nasabah Security Command isa agensi ketingali ganit mangulod a karaja id zon atingali kesilahan Sabah montok memegompi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id atimpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoy hontolon id atimpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya id piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menaribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagampi magigion om kogunan pogun ketingaligan tomungan tokaw toinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingolig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun hopodong siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningolik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodong siam walun hopodong telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akon ko id sinuratan peta tomon ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kuwayo uwayo tawan dit alasu adalan dit opurimanan toko baino ditino po ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisam pintangan tulan keonom diti dit kepegawit kuwayo uwayo tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kuwayo dilo kepegawit nogi waya kumat kelidasan toko kampai no obing huyan, au ko pumusoro kopio, om obin togod. Nunuh dit apatut man toko nopo, nga mengingkuri keparagatan id labus walai, nung mumangi min paragat, nga sumoliwan, katalib jam keapat min sesedop, gumon menginum waig, magkikit memogunod waig, mengilag modtutud pengukab, om kasasai, memerisa waig, om tumau, toitom, korita dokoyu.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan deti keligagan tomod lelabi nob kumat tangana tak tu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita melong padat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud pagulus semeliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id kerita.

Kaila penangko, Pulau Sebatik kedua tas tawa unopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazilim pulau napadilang ngaki kesuayan, akan napa kakawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kakawayan geografi, it papitang kiat pulau di lakuma dua poguan. Magigian Malaysia, it Pulau Sebatik napa nga lebih 2,000, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

Kailangan nangko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat at pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit papusaw. RTM, teman setia anda.

0: 5 minit ayo pogonong orang mengarura kondo timu menanantigung sorali sarubaloy mangkinimit na saya tando namuk edis puso takau namuk edis kosong nakang saya lupa sambaloy takau
1: kondo edis kondo denggi
0: adit pernah namuk.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh ku tu.
1: Iyo kan Ming. Ukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku no. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
1: Ayah, oh kodi minga.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tago poyo sang kinulor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson raman kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sorara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap, kara takau galing kan sayan du inan galama. Indek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

Kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kapunan no am sinura kukula babal pangampinan ahilong ra kukula pambalaan indura ulun nakalaira ahalir mayara idagang lain haling pandulio ekon bank amikapuyo nombor talipon lalaman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilongan duli aku kula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano ra tim Sabah. Masuang manginging ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan na karamion mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-800-325.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyuk kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakwayan memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan dainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak meminat dainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: pipasyan tabi Malaysia mandani kinong di dio zuite bal kadazan naman tan sabab VFM basahan ko izo minami sugali andu ini kapag una pang atro da bal to don do sabah o tudubon kababago kaganaan kutumbuzan pinapakas do KPDN o pangunsub kababazan isan food bank abal pempono masok pelintahan pagun menodo palan ketundaan ketumbuzan timpu tahai di hobi songovian ob sesama do pongo nang pagu dait ko himpusan tahun diti nebos di bozon menteli datu seri panglima haji haji ji haji nor palan hang no poditi nga papatantu tuduvon do ko babagu do gena no ketumbuzan do kampai no o menguhan ahal tangang zan om nogi pionitan ketuhudan maso da babazan ikibano haid o tumzan isido da sabano po nga id ning kokoton po intopot montok da madampot o apat lizong po ikatana to tumambuhoy kopyan da taon tumambuhoy Malaysia da dubo ngay bu dubong po da manom o po intoon da da montok da taon tumambuhoy sabah dubo ngay bu dubong po dam tu da itoon na kapaswat o sabah da taho titik tu nga po dam sizam lizong na kuikatan da to tumambuhoy da na kuing kavas da dubong nga po titik vahu piatus da miyang pay asil kutumbuzan sa ginumu da vahu titik tu nga po dam apat laksa linggit nagi osomok na apat ngatus ngaybo kasibatan paklajan na bos di dato haji GT di antok Pemagon Hotel Hilton Garden Inn it kota Kinabalu di Toran. Avasino giyok panayman ni Sido na kapo pubano po inti hombus na kigatang na himo ngatus lizong ringgit na patuhuzan hotel na kamoy inakano na papabu na bago ekonomi na kaganaan katumbuhuzan pagun. Binabakas na kamantalian pinagangan suang pagun o balanja pagigizon KPDN o kuponjulan na babazan Food Bank Malaysia na maza pangunsob isan Food Bank IFB. Namantok liti hapon o KPDN na hobi ginumu company corporate na koisan o konkodon kaplintan NGO o nagi institute namantok na manakaday sa bagi na kuluang paghudan o uhud. Nabos ti Montili pinagangan suang pagun ang balanja pagigizon idato Armizan Muhammad Ali pangunsob ipinaintutun naman tad po di buhan kapadamdubo di nakatahib na po nga izanan na papayang buhay ng ecosystem di hobby Ohud ang papampay sa ngovian muntok na manguwang takanon inohu omnogi manakaday na tinimungan di mamaguno. Nabos di sinok po ang julan di ho IFB papiso dat tohu tuduvon tagazo ino na po nga sumua o datuhun nga bi guminabo ko izanon pasayhi o manimong takanon ni Nohu montok do gunoon.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Nabos di Dato Army Zaniti di kapas pepotimpun the project IFB at KFC it kota Kinabalu. Tihamuso na pinggisaman manunda tana nokohogos im miho datundaon da dizon da pongwamaan pai. Subay ka mamauwang ginazo, kinezonan tano mikivano hide, montok da kavakasan da jamina na takanon pagun. Nabos ni Montili pumunta naman ipangisunan ang pamaunan takanon Datu Jamawi Jafar iho na po nga kapahod na miyampay na punuan ni Montili pumunta naman om Jominan takanon Datu Sri Muhammad Sabu kinosugutan ay sa kutuntuan na geopolitik pamagunan kampay na da pisangadan na pwinti hombus it kuhisaon tanga.
2: Sekarang ini sara diri kita hanya lingkungan 20%. Jadi kalau kita boleh naikkan kepada 40, kepada 50 dengan membuka kawasan-kawasan yang terbiar dan juga menambahkan hasil yang sekarang ini lingkungan 3 tan kita boleh naikkan kepada 6 tan menggunakan teknologi dan mekanisasi, maka kita akan berupaya untuk menambahkan keterjaminan makanan terutamanya beras di negeri Sabah.
0: Notu mungan kepabalan di Datu Jamawi di kapas pepot nimpu na kelamazan kamatan mukim melalap dubong ebu dubong podemonom itenom. Tihambuson pavakason o kapautahundan do tinimungan hang tapa po ERT it Sabah do mazad ako pangzuvan na panginabasan kapavakasan kopulokisan da kopisan mo isak tapo yung mananampa si Malaysia JBPM Sabah. Na bos di Montili, kapalintahan kini zona ng pamahaminan dato mo Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif da kiguno o panginabasan iti da may pati tikit tinimungan na po ngapain taon da tumugubang da onuno po dati o kantakan na kampay no katutudan om tapo apo. Hinominon nga video ho na bos om disido da kitanggungan o po ERT da sabagi da tinimungan kapaguhu pagguho do kay katan do tinumungan bomba id hongkod kinantakan na boss di dato Arifin iti di kahapas papatimpun do lamay kapangazan na pinginabasan kapapakasan kopulokisan do JBPM Sabah do taon do vongaybo do voponomnom na sa tanzon kota kinabalu bofet kudat om kiningaw. Namot ino suon ni sido da tuhon nga bi da mamong da babazan bomba community homino o tuhon magigizon it kinizonon pumuhuminan isasaw da antakan o katutudan. So ginumo da bahong atus duvong apod tuhon mamong papampay da bahong panamduvo tinimungan minamong da panginabasan no kamoy. Abalo po niti nga sumayimbaw mantad Sabah VFM.
3: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Poisonon do kaupisan kohidasan pogun Sabah JKNS o tahu upisol pengusapan poin tetap om duvo miampai namot do idhamin pengusapan lahadato do Wuhan Mikot. Untuk do menguhan ahal o kuang pakakalaja di kapusaw kozo it facility na kumoy. Do it isok kapayahan pinintahang do JKNS do kiguno po do hang diti do muntok do katihambusan do kalaja clinical om au akasaw o katoynan tagazo hamin pengusapan. Ino na po nga mintamong na kumuhigan na sumakit o mnogi binasi na kapubzuan na kutoynan kahidasan. Namot ano man tadi no, na pipio hang tuplokis na papampay na pipio kalalahan no, na kanjul o pasikapon na papanaon. Kalalahan no, na po din no, nga manak na kapombianan, manu na upisol kahidasan na mazada kalalahan no, na cluster na papampay na sakaday na manta na hamin pungsapan cluster ko takinabalu o sa hamin pungsapan cluster Tawaw. Supay ko manak na kapaguhanan ang kumada kapabonggizan na upisol pangusapan kontrak ang kumadit facility di okwangan kozo ang nait kapangunuan na auno ahayd. Namot iho pabakason o patamangan kapandohian na umabus na upisol na montok na pinantod na binakas kalaja ang katihumbusan kabahan. Katoy mo o tuhon magigizon it Pulau Sabatik do ontodonon na panakan do bike subay do mazada ko pumuangan duvo pabago hongkod tube tobong ino kuna na kaplintan pagun. Na boss di po Parliament Kalabakan ni Dato Andy Muhammad Suryadi Bandi dohang timpuno na politi nga moy do kiba do ontodonon bike di kogonop om tuhon magigizon ng soki kiyokotubuang timpo magadaw. Na boss di sido da dudu vo hongkod kampay na bahay na ditunor nga maso da itbogizan panayzukan technical om muntok da kasudangan om nogi ontodonon da baik si bo tanah.
4: Setiap 2 tahun sekali, Pulau Sabati akan mengalami masalah kemarau. So kita anticipate awal berkenaan perkara ini dan kita perbanyakkan lagi sumber-sumber air selain daripada sumber dari empangan lah melalui tubel, perigi dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini pun dapat siap secepat mungkin.
0: Natubungan ni Datu Muhammad Suryadi, the RTM, the Babazan Outreach Secretary, Sabatik Dubongaybu Dubopononom it Kampung Mentadak Baru Pulau Sabatik Tawau. Apatut o buuan om upisol idinadi na mamuan o agent koplintan om nagi company kogompit doon koplintan GLC Pogun hobino de tambuna na papanjul do ponuan na miyampay do na ponu tanggungan subay ko tumoy mo man na kapuguhanan kapatutan do tuhun ngabi. Na boss di mohoingon bogizan pati gagasan rakyat Sabah PGRS Tambunan ni Datu Victor Peter Paut da kiguno o tanggungan iti na muntok da katundan umang om kapayang kabas binasi da pagigizon om nagi katundunan da tuhun ngabi da kinizunon. Natubungan ni sido da kapabalan idlamay aprisasi kapamadidizan da po PGRS kumadit kalaja kaplintan om GLC Taman Kulalaizan da Kampung Tikolot Tambunan. Komungan na tuhon naman tadahamus pogun na itababazan KK City Fun Ride o dubong ay dubong pononom kapag ito do kotakinabalo na po nga noin tutunan na sabagi do tikoton katumbuzan om kololoizan. Nabawas di mohoingon patunod hingtun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu idato Wilfred O. Wilfred Wong dok panay man dok pangunsub nagi iti nga kapain tutun natangazan dok Kota Kinabalu sabagi da kabazatan kapangusuban ababazan spot kalulaysan kagada daun sempomagunan.
5: Saya yakin dia dapat mempromosikan Pandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta.
0: Natu bungan idatu Livret the menunuat abal RTM di kapas seperti pun babazan kapapasan it padang merdeka Kota Kinabalu. Nengatak dogi sido demoy de pesangon babazan anokomoy dari kalenda ketumbuzan pogun dari timpu mikot hobino kopian dot tahun membuhi sabah de duvong ebu duvong pedem tu. I pengumpusan kina ngozopiti tuhu dabal. Todon do sabah o tuduwan kababagok ganan ketumbuzan. Binabakas do KPDN na pengunsup da babazan Isan Food Bank. Ingkakan iti abal da manuhud di Ramhanizan Jahamin na matat section berita ehwal semasa ang pinanahin di Simon Sabut Dumpil da itbos kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

0: xua áo tầm mây mờ.
1: Oh doi, iko don bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan iko don om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: 明日は会おうと思います。
1: Hai, kopi bosian. Izo I Carol Abigail Grimaldi. Unduk ngadau devongoi bu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit saba VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tomai.
2: Jam ko tu na dong subab de pagunta ko dari ko ngavi kopi bosian ko matap ding ngavi ni mama so papa na odok lita hobi na tap ding ngavi di pau gadan pakazan ko madet ko ta kinabalu kakadazan tagazo ko ta kinabalu do dong subab diti nombo ko do dati do babay no dino matumazan zo do timpo do jam ko tu diti mama so no bimang bo bo talun alun do dong subab diti biyo toko kiva do pipio lahan dino hobi no ada jalan lintas seperti kau ngabi. Kibado kui keganan do talun-alun. Kopi dudu dati aku lita di no dari ti jalan lintas I kemazono jalan bertingkat lido di no dari mama so nanti dati mimang bobo talun-alun dong sebab di ti om kumat peringabi di mama nau mazak di ti de lahan pan bonio mantan ubang papar lahan pan bonio kuma do jalan penampang lama papar kiba do obobotoku di iti do tia tontoning do dongongon iti de jalan pintas jalan penampang lama jalan penampang papar lama iti obito pekazan kuma do jalan pintas penampang mantan pada dada iti imazo bagia ada tipu bayan do papato ada tenak mugan sikul mata diti sikul Saint Michael kuma dada iti jalan pinampang Tambunan dada iti penong kesigui dino ma maso mamaso oboboh talun-alun dong sebab di tingapeng ko pengakibat lagi polis dari ho do mamaso do panau do kelajak di ho diti moy do ohan da papanai de talun-alun dong sebab diti dari maza diti jalan pinampang jalan pinampang dari toning diti teko dari jalan Datu Peter Majuntin diti mamaso opakazan kumada de ho id lahan pakazan kumada di ho id SJK si Yumin dino ma maso obobo talon alun nung su babiti kanu kada magium na subay lahan nung pakazan ko kumada ko takina balu dari ti jalan pintas tapi ko ngabi ka jalan pintas katahib diti totoning do RTM diti di jalan pintas pakazan kumada sembulan obobo ko sa talon alun dino do pakazan kumada ko takina balu avabasi dati lahan pemenahan dino nung mamanaw ko maza diti ausong ko bobo nung manaw ko maza diti jalan pinampang diti mantan ko jalan pintas nung pakazan ko dadeho id kota Kinabalu diti na po jalan pintas diti mantan dadeho id Austral Park diti gisom na do jalan pintas pakazan ko ma do id hamin pengusapan Queen Elizabeth ko so diti bobo ko sa talun-alun do dong sebab diti o kita dadeti id kepayahan ada titi. Mingka lagi mata diti dari Tanjung Aru diti pekazan kumadit sembulan. Obobo kaza talun alun dari hoid jalan Matsale di no. Obobo toku di dari titi toning dao dari titi jalan Coastal diti. Songko obobo nga obobo toku di ngakon ko kumazan namai agang kamay di kita toko mazak dari aplikasi do West di no. Dari kota Kinabalu kosuang tako dari kota Kinabalu toning diti teko di jalan Tungku Adur Rahman dino teko pekazan kumado jalan KK bypass obobo kozo dong subab diti tino pekazan kumado kota Kinabalu mantado ubang papar om ingko dati do maza diti jalan tuaran diti tepriko ngawi dari maza jalan tuaran dari jalan tolan tuaran bypass aboboh kozo talun-alun diti pekazan kuma de jalan Saga om nogi hobi no ot ngabi de jalan toaran de ponong to tani ngabi do sikul ngabi do dong sebab diti tantu no do aboboh do dong sebab diti de jalan Tun Fat Steven aboboh mantad pada dari ti totoning diti Amazon diti Jalan Tun Pat Steven diti dari manta the Kingfisher diti tapi ko ngabi kiba nagi da kulita no ko no ko tingko dari ho kita ko nomba ko kulita da penong dari ho no dari ho id Jalan Kingfisher pakazan kuma dari ho id Jalan Tun Pat Steven Amazon madi dari teluk likas kuma diti kyo obobo ko sa talun-alun pakazan kuma diti kota Kinabalu dari makon na po ko manta da Kingfisher diti nga manta pada daiti jalan UMS diti tapi ko ngabi mata da itsikul da SMK Bandaraya omingka nagi det maza diti to bobon nga obu buli ko sa mama ko sa bobo daw da tadaw bay na diti dong subab diti tunti na bagiha tu tadaw ko iso nagi hapas pada bulbo minggu na kondong o sikul timpo bay no sabi-abi nga papato da tanak mugat boy sikul semua nga sikul dong subab diti kabahu buwan onom ko dubo nga ibu dubo nga pada manong sundong pada bobo talun-alun na dong subab diti nga tumay mo ziko iliti mamuhis dia zo miampai hozo do no pihi mantak na tadao bay no om tantu na do hobi na tupinay nga vi ika mamaso mengusat datinan nga maso makinangaw diti kasembahan mo sa kadazan nga katuhodan kumade dia zo tumay mo sa kadong dia zo kumade nagay kyo to iti no iso no dahit pumagunan do miampai dia zo dadi dai tizikoy kada ko sa ginabo dai tizikoy manak de zudo ko pumuhisan om kada hibay wago insan pumago tadaw tadaw diti jam ka bahu dong sebab kibada tembuhoy da toko do mampai toko do dong sebab diti jadi saya dati di om kita nagi manza dai dai Facebook isay dan po isay Amazon ko din ah dari namo tino tapi dengan video masa mengusatinan hozo untuk dezo tantu na hozo di Linda Nanuil ngono nagi ni hozo hozo di Marta Ginon tapi ko ngabi pun pitong kisanan nampot do combo RTM Sabah ikut na si Oswald tumay mo.

Ozo di Marta Ginun tapi kong abi pun pitong kisanan pakazan toko bago iso Ozo ina pada tinung oso sonod bahin home yang paita ko Ozo di Bolis Jomilo tapi kong abi nazakan ko sa imbahan bos kerazan nikot binasi Oswaldo Memorial.

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Pakazan toko bago miampai di Heidi Venisa Maruning tepreko ngabi miampai iso hazo kumai do husi no dogo pagoda ikot jam ko tu tong 4 minit ina ngotok ko

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.